97.7 Kamu 7 Kamu Gemang Merdeka nyetren lagunya JKT48 fans ya. Dekat namun jauh. Sebenarnya tuh lagunya galau loh, cuman musiknya bikin happy banget sih. Gitu fans Gemang Merdeka. Terima kasih untuk yang udah request lagu ini yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Ya kerasa juga nih fans Gemang Merdeka, kita udah masuk di session yang kedua ya. Udah jam 8 pagi, udah jam 8 lebih 3 menit. Otomatis kita akan bahas informasi spesial untuk Tirama edisi Jumat. Itu kita bahas soal Bali, tradisi budayanya, adat istiadatnya. Pokoknya segala hal tentang Bali akan kita bahas di setiap hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dan hari ini fans Gemang Merdeka Tiara mau bahas soal otonan, tapi bukan bahas otonan secara umumnya, tapi kita akan mencari tahu makna benang tebus putih saat kita otonan. Karena kalau otonan itu pasti identik sama benang putihnya itu kan. Kira-kira itu tentang apa sih fans Gemang Merdeka gitu kan. Kita akan bahas pagi hari ini, oke? Bagi kita masyarakat Hindu di Bali gitu ya fans Gemang Merdeka, upacara otonan itu enggak cuma sekedar peringatan ulang tahun versi Bali gitu kan. Iya kan? Jadi otonan ini tuh momentum penyucian diri sekaligus pengingat juga buat kita sebagai manusia agar senantiasa memperbaiki kualitas hidupnya gitu. Di balik sarana Banten yang dipersembahkan saat otonan, ada satu sarana sederhana yang hampir gak pernah absen, harus ada dia gitu kan, yakni benang tebus putih. Meski dia tuh cuma seutas benang gitu ya bahasanya ya, cuma benang yang dililitin di pergelangan tangan kita, tapi ternyata benang tebus putih ini tuh menyimpan makna religius dan filosofis yang sangat mendalam. Nanti kita bahas ya. Jadi fans Gemang Merdeka, otonan itu pada hakikatnya itu memang merupakan proses penyucian diri yang dilakukan secara berkala. Karena itu esensi upacara ini bukan terletak pada kemegahan bantennya, tapi pada kesadaran spiritual kita untuk kita selalu bersyukur dan selalu memperbaiki diri jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu sebenarnya ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi fans Gemang Merdeka, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Tiara mau puterin dulu lagu requestan berikutnya, ada yang minta Laskar Pelangi.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh jawab Gema Merdeka, nggak terakhir fansnya Gema Merdeka. Itu dia lagu dari miliknya Ada Band, sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Terima kasih, lagunya udah didengar juga sama yang request, mantap, sudah meluncur katanya, betul sekali. Terima kasih ya, terima kasih juga untuk fans Gawang Merdeka yang sudah monitor Tiara dimanapun kalian berada. Terima kasih ya, termasuk untuk yang udah komen-komen juga, thank you. Nah sekarang kita lanjut lagi ya, fans Gawang Merdeka, kita bahas lagi soal Otonan, oke? Okay? Nah lanjut kalau begitu fans Gawang Merdeka. Oke, okay. Tadi Otonan udah kita bahas bahwa Otonan itu kan sebagai penyucian diri gitu kan, sebagai pengingat kita juga biar kita selalu bersyukur, bisa bisa introspeksi diri gitu maksudnya. Memperbaiki diri biar jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan fans Gawang Merdeka. Nah kemudian ternyata Otonan ini pun juga mengandung nilai-nilai luhur yang tetap relevan hingga saat ini. Tradisi itu mengajarkan manusia untuk melakukan introspeksi yang tadi Katira bilang, mengendalikan perilaku, menghormati kehidupan, sekaligus mengembangkan potensi diri supaya mampu menjalani hidup sesuai dengan ajaran Dharma. Inilah yang bikin tradisi Otonan itu tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Meskipun kadang kita suka lupa ya sama Otonan kita sendiri. Kadang Tiara pun juga lupa fansnya, tapi ya kalau bisa mah diingetin terus gitu ya, karena kan tiap tahun tuh kayak dua kali Otonannya kan. Oke, okay, lanjut. Salah satu sarana yang selalu digunakan dalam upacara tersebut adalah benang tebus putih fansnya Gawang Merdeka. Sederhana memang, tapi kita memaknainya itu sebagai simbol yang menghubungkan manusia dengan kekuatan Tuhan. Benang itu kayak diyakini jadi pengikat spiritual supaya atman atau jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini biar selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Yang Paramatma. Nah kemudian fans gue mereka, kalau kita lagi otonan pasti ada proses pas kita natapnya itu kan. Nah jadi pas kita natap yang dilakukan adalah banten pejati yang dipersembahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Yang Siwa Guru gitu, sebagai saksi atas hari kelahiran kita. Persembahyangan atau persembahan sode penumadian kepada yang siapa yang numadi kita, terus ada prosesi natapnya gitu kan dengan sesapu atau sahe, kemudian kita baru pakai benang tebusnya kayak gitu kan. Selanjutnya itu ada sarana peras yang ditarik oleh yang natap begitu fans Gawang Merdeka. Nah ternyata pas pemasangan gelang benang tebus putih di pergelangan tangan si empunya Otonan itu kayak ada kalimatnya gitu loh fansnya Gawang Merdeka, iya gak sih? Ingat gak sih? Ini cening megelang benang apang meuat kawat mebalung besi gitu. Yang artinya nih kamu pakai gelang benang supaya otot kamu kayak ototnya kawat, biar balung kamu tuh kayak besi kayak gitu loh, biar kuat gitu loh maksudnya fansnya gitu. Jadi pemakaian benang tebus saat Otonan ini punya makna simbolisnya gitu ya, bahwa kata benang itu punya konotasi beneng yang dapat diartikan lurus, pang beneng otaknya, pang beneng hidupnya, kayak gitu loh fansnya ya. Karena benang ini sering dipergunakan sebagai sepat atau alat ukur sehingga dia akan bikin lurus sesuatu yang diukur. Maknanya agar hati yang moton pun juga selalu ada di jalan yang lurus. Selain itu benang pun juga punya sifat lentur, dia juga gak gampang putus. Misalnya dipakai sekarang, minggu depan udah putus kan, enggak ya. Kayak dia tuh lumayan long last hidupnya kayak gitu kan. Jadi makna simbolisnya ya biar kita yang lagi moton ini punya sifat kelenturan hati, biar gak mudah patah semangat kayak gitu. Dan yang terpenting si anak yang otonan ini tetap diajarkan untuk berbakti dan juga hormat kepada orang yang lebih tua dan kepada sesamanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

107.7 Kamu tujuh FM Gemah Merdeka yang ngetaran lagunya Anggun C. Sasmi, Hanyalah Cinta, juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Kalau begitu, fans Gemah Merdeka, kita masih bahas soal otonan. Kita masih bahas soal benang tembus putihnya juga ya. Okay, lanjut. Jadi kan gelangnya itu, gelang benang putihnya itu juga sebagai simbol perlindungan, begitu katanya fans ya. Ya, jadi perlindungan itu emang enggak bisa kita jelasin dengan gamblang gitu ya. Terus kayak kita juga enggak bisa lihat secara mata, kasat mata begitu. Karena kan kita meyakini gitu fans ya, mereka kalau udah otonan kita pakai gelang putih ya, dia tuh fungsinya biar kita tuh selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu kan fans ya, mereka itu keyakinan kami sebagai umat Hindu. Karena benang tembus putih ini akan jadi simbol bahwa manusia gak pernah berjalan sendiri gitu ya. Ada kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga melindungi kita dari berbagai pengaruh negatif, baik yang bersifat fisik maupun yang sifatnya niskala. Makna benang tembus putih ini juga makin kuat karena warna putih yang dipakai. Kenapa harus putih gitu kan? Kenapa nggak pakai benang hitam? Kenapa nggak pakai benang merah gitu kan? Atau tridatu atau apa gitu ya kan? Karena dalam kosmos Hindu Bali, warna putih itu kan melambang kesucian ya, melambang ketulusan serta keseimbangan juga. Jadi warna ini tuh dikaitkan dengan Dewa Iswara yang berstana di arah timur sebagai lambang cahaya dan awal kehidupan. Selain itu, warna putih ini juga berkaitan dengan konsep Buana Agung dan Buana Alit Fansi Gawang Merdeka, di mana pada tubuh manusia, putih dikaitkan dengan jantung sebagai pusat kehidupan. Dalam sistem pengider-ider, setiap arah mata angin itu juga punya warna kan, dan ada manifestasi dewa yang berbeda, sehingga dia juga mencerminkan keteraturan dari alam semesta. Jadi ketika kita otonan, kita pakai benang tembus putih, rasanya kurang tepat kalau kita yang memandangnya sebagai, oh cuma gelang aja, no. Benang ini tuh jadi simbol yang bisa mengingatkan kita supaya kita bisa berpikir yang benar, kita bisa berucap yang benar, kita bisa berperilaku yang benar, kayak gitu fans juga mereka yang selalu, biar selalu sejalan sesuai dengan Dharma, begitu. Kemudian makna itu juga sejalan dengan konsep Triguna Vanstia dalam ajaran agama Hindu ya. Warna putih ini merepresentasikan sifat sat tua, yaitu kondisi di mana batinnya jernih, tenang, penuh ketulusan dan dekat dengan kebijaksanaan. Karena itu, benang tembus putih pun akan jadi simbol dorongan moral supaya kita selalu memelihara kualitas batin kita. Oke, lanjut nanti Fans Gemah Merdeka, kita break dulu bentar. Ini masih ada pembahasannya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya Fans Gemah Merdeka, supaya kalian nggak cuma otonan aja tapi nggak tahu apa-apa, nggak tahu arti benang tembus putihnya. Jadi tetap stay tune di sini sampai nanti di jam 9. Oke, jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97, kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagu Teh Hijau, lagu dari Milika Tulus juga sudah meluncur. Ada yang kirim pantun sambil request lagu ini, fans Gema Merdeka punya koleksi tumbuhan kaktus duri tajam dengan warna hijau. Bisa putarkan lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Oke, terima kasih banyak sudah gabungan di pagi hari ini. Semoga jadi makin happy ya, karena lagu favoritnya sudah meluncur. Oke, kita lanjut lagi Fans Gawang Merdeka. Iya kan, kita masih bahas soal benang tebus putih yang kita pakai pas kita otonan. Oke, jadi Fans Gawang Merdeka dalam pelaksanaan otonan ya, benang tebus putih ini dipasang setelah kita menerima doa dan menjalani rangkaian penyucian. Jadi kayak di akhir gitu loh baru dipakein gelang. Biasanya gitu ya, pada saat itulah benang tersebut akan menjadi pengingat bahwa pemakainya baru saja melalui proses pembersihan lahir dan batin. Simbol itu sekaligus mengikat komitmen spiritual kita untuk tetap menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sebagaimana diajarkan dalam konsep Trihite Karana. Benang tebus putih ini juga punya hubungan erat dengan ajaran kita Trikaya Parisude, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan ya, Manacike, Wacike, dan juga Kaike. Dimana kehadirannya ini akan jadi pengingat supaya kita senantiasa mengendalikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih jauh, fans Gawang Merdeka, benang tebus putih ini juga punya fungsi komunikasi simbolik. Secara vertikal, benang yang telah dipasupati akan jadi media komunikasi spiritual antara manusia dengan ide sang yang widiwasa. Ia akan jadi simbol doa, perlindungan, dan juga penyucian diri agar manusia senantiasa memiliki pikiran yang jernih serta hati yang suci. Sementara secara horizontal, benang tebus putih ini akan menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa seseorang baru saja menjalani proses penyucian diri, bahwa dia tuh baru habis otonan gitu kan, dan ini sebagai simbol, sebagai ajakan juga untuk bersama-sama menjaga keharmonisan, kedamaian, dan juga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Begitu Fans Gawang Merdeka ya. Kemudian Fans Gawang Merdeka, keberadaan dari benang tebus putih ini juga menunjukkan bahwa adanya proses sakralisasi dalam tradisi Hindu Bali. Pada awalnya benang itu cuma benda biasa gitu kan, tapi setelah melalui proses didoain, dimantra in gitu ya, menggunakan sarana-sarana penyucian, maka si benang yang awalnya cuma benang itu bisa berubah maknanya jadi benda sakral yang tidak bisa dipergunakan sembarangan. Gitu, jadi kesakralan ini gak hanya melekat pada benangnya, tapi juga pada kita yang pakai benang tebus putih ini. Jadi seorang yang telah menjalani otonan diharapkan bisa punya, bisa jaga sikap gitu kan, jaga ucapan, jaga perilaku sebagai wujud tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita setelah melalui proses penyucian. Begitu Fancy ya. Nah itulah kenapa kalau kita otonan tuh pasti akan ada benang putihnya Fans Gawang Merdeka gitu, wajib ada gitu loh, karena memang dia punya fungsi yang benar-benar penting banget gitu loh Fans. Jadi kalau kita otonan tuh jangan sampai nggak ada benangnya, bahwa kalau setiap kita otonan ya memang wajib, memang harus ada benang tebus putihnya gitu, karena kan dia juga sebagai doa juga ya, sebagai perlindungan juga buat kita gitu. Selesai sudah Fans Gawang Merdeka, kita bahas soal otonannya. Semoga yang lagi atensi pagi hari ini tuh jadi makin pengetahuannya makin banyak, makin luas soal otonan gitu kan. Biar misal kalau ada yang nanya, kenapa kamu pakai gelang putih gitu kan, biar gak jawabnya nak mulek itu, no ada alasan dibalik itu ya. Dan kalian semoga bisa jelasin, bisa meluruskan informasinya biar gak simpang siur, biar gak nak muluk itu, gitu jawabannya ya. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu dengan lagu berikutnya yang udah Tiara siapin, lagunya Gia Indrawari. Ini dia, 1000 kali.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, berdekat.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka, cuma mau kamu. Lagu dari miliknya Rafael Tan. Yeay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Gak berasa, ternyata sudah di penghujung banget nih fansnya Gema Merdeka. Dan Tiara masih punya satu informasi penting untuk kalian yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Untuk fansnya Gema Merdeka yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Telepon di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsApp-nya di 081-916-032-774. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Terima kasih banyak fans ya, karena sudah di penghujung acara. Jadi Tiara sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah mendengarkan Tiara, yang sudah ikut seru-seruan pagi hari ini, yang sudah request lagu, yang sudah gabungan. Terima kasih banyak semuanya. Semoga happy semua, semoga semangat untuk beraktivitas hari ini. Dan jangan lupa sarapan ya. Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu tipis-tipis, biar makin semangat aktivitas paginya. Oke, utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Idodani sarang sami pan sudah gemang merdeka ring di jejem gena semakin makin kantun sakang bagi Supratman sada ulung sepat lantai do dan pasar Bali di Tiang Jaya Kumaros di tanggil malih ngiring Idodani ring gelar acara varia pedewata talal kantun tetap ring frekuensi di Tiang sieda sepitu nanggu pitu FM. Nah Idodani senem tering desa ring kota ring sejubah jagat Bali talar winter ring luar pedewata ngis dan merasa diambil siaran di Tiang bang tidak kena rajang di tengkirang puna pulang puna api sepeni ketaler kantun ke siang ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di Tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun karel pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun matilar temang pengawit tiang wanda hujan-hujan nggih makin pun jarang jane. Ane ada dingin gen bentan nggih ampun sasi kasokaru makin iki jak luar biasa ampun dingin jak kanti mekerut. Gomdan iki dari serang sami sampun piragi temang pengawit tiang pina ke temang penyemangat rikale ida dani sampun pada sibuk-sibuknya wenten ring tempat aktivitas dan juga menyempatkan diri bergabung jarangan tiang dikiring gelaran duwe varia Pulau Dewata. Sampun juga makwe seni nyarengin yeah. Wenten sementara di tiang Ketut Mariana ring widangan Darmo Sabe ada Sugiani ring Karangasem Matu Samo Kemanten Jik Boncu yeah. Ring Kedewatan Ubud ada juga beli Ketut Dilat Maja ring perumahan ring Nusa Dua niki matur seksama lantur wenten malis mata tidak sanema pasengan saking gianyar peniki sira jenike meh surya di tiang nembe niki dayu putri seksama dayu putri dayu biang penanti gatel dayu biang pun wosam ngarateng niki benah masa ngarateng nggih benah ya ni wang ampun duko nyentuh nge di tiang na kenten penuning matur bahasa Bali halus niki jeng debuk sentul mantan tuh nge palu kango banget tuh nge. Pokoknya tunah di tiang wandah lingkar yang benar coret yang salah kenten tuh nge disage patutnya di tiang matur matur suk semua di wang ampun tiang dukernya na tu. Penuning atau meduwe para ang belagudog nih kita nuning napi-napi. Aduh, kena tuh, durus kecas baterai kebeleleng.

Inggih, sampun dalar mati lar de blag nggih bersama Ayu Swandewi penyanyi senior nggih engkat tiang di galak di mangkin kebetulan juga ngelis nggih. Mudah-mudahan sampun merasa terhibur, seneng arse ring sidorin kayun nggih. Lanturan tiang wenten malih Bu Yanbur Arini senentring ke Siman. Bu Jero Pandai ring Sukawati matur semua kumanten ke sarangin Dayu Erika nggih sampun juga bergabung niki sakeng Manca Warna ya. Situ aja peniki saking Manca Warna. Ada Indrawari matusuk semua kumanten saking Manca Warna ring tampak siring juga sampun nyarangin titiang lantur benter mang Excel ring Batu Bulan. Ada Erin Leliana ring Batu Bulan ke sarangin. Ada Rasti ring Batu Bulan ge matusuk semua juga Mae Mami ge lantur Ayu Lestari ke sarangin. Bu Jero Mertosari ring Siolan, Bu Jero Melati ring Batu Bulan Penapi Gatre, Pak Ngurah ring Pipit Permai juga nggih tetap semangat jarang didang diki kubunuh pacarmu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

nge dingin-dingin tapi rindu nge sampun cide lewat temangnya nek atur ring rodan yang didang sarang sami dilanjut male wentan sementara didang sanema pasangan waktu tirte konuruhan nge ring tapak siring penapi gatra ada juga ketut John ring pikat kelungkung ada Pak Madendra ring tabanan rajang kemanten rajang semang penigi wayan sudi bagia nge yang lagi ngelap tabil katanya tuh semua di munyi kan ya paling-paling yang ngoyong di kubu tuh apa yang budo tang orin oke itu jadi ngoh itu dagang pindak itu surau di mamal gitu di Douglas yang dicari nang ngoyong kan dan saya di anu tuan dicari nang ngoyong kan tuh di kubu gitu bener ngaku sih orang ngelap tabio yang mulai wak apa kendot beh tuyuh kuran dicari gitu bekuran ya weh. Aduh Pak Yan, Pak Riring, suka jiwa juga. Sapa Nabi Gata terus uluh swatini ring tempatan rendang Karangasem. Ada Kaplur juga nge. Bu Dewi ring gulingan mengui ilo Eriani nge ring Baturiti nge. Sampur juga tetap ngeyek nyamplek nyededek niki ring jang pesawatnya nih. Pesawat radio tanya pesawat terbang nge keto nge. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga nge. Ngerodok jadi juga gampang, we ring cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Wenten ring apotek sehat bahagia di jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Iparma di jalan Pulau Moyo 95. Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B, di Apotek Ifarmasa Nur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek kita Sidi Karya, sana megana hari Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Inggi lewat sampun tala tembang dengan enang-enang ya. Sana mungkin lanjutan didang balik kantun. Maka juga tercecer Ibu Anis nge penapigatre Ibu Anis, Ibu Ana juga ring tabanan Bu Surya Cempaka nge penapigatre. Lantur malis mata didang Agung Sanjaya ring keramas gianya. Nangoman juga penapigato nanang. Ada Putu Wina ring penarungan atau Nanda nge. Sampun juga masuk ngelantur wenten male sebenarnya didang de apong ring tegak kelungkung wak mutiara ring kelungkung penampi gatre lantur male Ibu Ariana ring pejang ngaji tegalalang sarang Pak Ariana salam sarang semetan-semetan didang teman-teman didang senemen dan dike ring pejang ngaji ini ada Dewa Haji ini penampi gatre Dewa Haji Wedeng ini ada juga Beli Manteng ini selamat pagi ada Pak Suwardana lantur wenten Pak Kayun sarang patut tidang patut dilem tetap semangat nyarangin nggih. Nah niki redane panitia Gemah Merdeka yang punya anak nggih suka nari mandator salur robi duwe dan juga dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seketresna ning taksu yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Gel-gel Desa Keramas mengadakan lomba tari Bali Sebali. Adapun tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Lomba puniki diadakan tanggal 15 dah sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra putri Rodane Panitia Gemah Merdeka Sami yang ingin ikutan lomba, segera komandan daftar di panitia dengan menghubungi nomor telepon 0877-1895-3845. Melepisan nurut celok nomornya ne di 0877-1895-3845. Kegiatan puniki didukung juga oleh Radio Gemah Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglin ya lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo, nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang, cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa, masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen, Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan NASA.

Inggih miung Bang Pindang, ini sampun lewat. Lanjut malih Kak Oca, penapi gatra Kak Oca. Ada juga Men Adi, Reng Tegal Darma Sabe. Lantur malih ada Bu Putu, Reng Kebo Iwo. I Gede Umarua Mara. Kenten meh ada nanya jendang spasi nang bedek ke. Betawa matan penyiar sadengo genong, jak tumpuk ketulis nih. Aduh, kumat pada mah penyiar yang begini bu. Kita usah pada mau maco. Ini lantur, wenten. Males matan titiang Aquarius Driver nge. Sukojiwo juga sampai nyarangin titiang. Matosuk semua kumanten. Ada Mbak Wayan Lastri, Reng Belayu. Ada Gus Haji Macu, Penabi Gatre, Rajang Semeng, Tuaji. Lantur dan titiang Males. Wenten yang menamakan dirinya Yongde, Reng Batu Bulan, Dek Jokan, ada Senar Jepit. Ada Males, Reng Wawidangan Klungkung, Sire Jeoniki. Made Parno penapi gatre Made kiwenten buka titang rumun siapakah gerangan beh niki bok saja nelpon widangan klungkung satre sampun juga bergabung tidak ada nama matresuk semua kumanten ye anak agung ngerako sesi sidan kena anak agung ngerako sidan sampun siaga

0: Tinggi ngali keledutan nggih sampun sida lewat tembangnya nek kato taler nggih dan di tiang sana tetap setia nggih sana mungkin uning yang di tiang ngale ayuning dewasa kalau beser baik untuk menyedap irte mengasah taji tombak tidak baik untuk membuat empangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia. Kalau ingsor mengandung sifat-sifat atau tanda-tanda mengecewakan. Yeh. Kalau mine baik untuk membuat peralatan penangkap ikan, tombak, dan baik untuk menangkap ikan. Kalau timpang baik untuk membuat senjata, membuat atau memasang ranjau, guna-guna, meramu sadet, memasang sesuatu yang merupakan larangan pada tanaman. Tidak baik untuk berburu. Lantur pepedan baik untuk membuat lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Sampi gumarang turun baik untuk menanam padi, jagung, dan membangun rumah. Semut sedulur baik untuk gotong royong, kerja bakti, memulai kampanye, membentuk perkumpulan, tidak baik mengubur atau membakar mayat. Tali wangke baik untuk memasang tali penghambat di sawah atau di kebun. Memperbaiki pagar, membuat taji. Maksud tidak membuat tali pengikat padi, tanda benda-benda mati, tidak baik untuk memulai mengerjakan benang tenun, membuat tali ternak. Uncal balung, ya, niki lanturan tidak uncal balung, tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nike uningan yang tidak ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun napis, ampun pensiun?
5: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Beh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
5: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya, tak ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan pesan

sampun matilan nggih salah kamar. Nah niki pada parwate pedantian medebe kenangan tembang niki nggih bleh banyelep kamar bos bebeki mantan yo bedikuran yo janing sing itu beki Dadang Sugatri jangko tengah. Masa sing kena ban kamar na Dadong deh. Apo Dadong namo sirap di kamar yo gede benebeh do Ratu Agung. Cek luwung tumben ngalup mi namara ye jo pos barak ge si mung ada. Dadong Sugatri mengajenjam mangat jekuya ya ken puas bara ada pedalam de parato mulih meh de ratu tanpa sawo tanpa galih kriano patih ninyek ya majalan mulih meh aduh jek milih ya majalan cara murah ya aduh de sangket atuh iya aduh Dadong masa nak kata pelih simpli yong gede-gede Dadong Sugatri emang jen-jen kata simpli di paru Dadong lah kisah ketemu ya guys di puting jajak yong sa kata nyok-nyok no beli nyok-nyok kata yong aduh yang nak biasa beli kena macam kamar tu biasa kata je kengen kantor ni jajak lih cepat aduh meh deh pedalam tu jam kita ngeling tu nengah ngortau nenek maror tak yang urah loyot tu kengkian tu urah masih gitu yang tiang singnya bani ngortang beli yang sing meluk yang sing tiang ngortang gitu bani tu wak jeng urah loyot ngabok kene bu ngkam-ngkam sesuatu tu Maira, upah ngorin beli jajaku mara wanti hari ini kalau di parwato aja kengkeng aja kena rah aja nih kena rah sama kebar mai gitu buat nih aduh ayo kelinci pada dikata sama ayu ada juga sementara di tiang kak Odeng ya ada mama de Marleni juga mama Martini juga nge rajang semang kemantan dan salam niki sekeng sementara duwe pada parwato nge ada Siti Ani ada Norsiani juga lantur dan di parwati nge pokoknya tetap semangat gong mang blang penapi gatre gong mang kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring gena ide dani.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: dari Wings Food.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Lewat sampun sangat turun di daerah Indo dan Endit yang lagi bahagia ye, mudah-mudahan selamat berbahagia semuanya. Kenten ada pandai kecil pernah tiga tro Pak Pandai, tetap semangat ditunggu sementara Dewi Pans Club 95 akan meluncur mereka di bawah komando Profesor Dr. Insinyur Peh Parwato cek dibanti dal Pak De. Agak dan pade lantang masih tu jadi jangan jelek badan pade jangan uyat tidak badan pade itu termasuk bagus dan pade itu. Aduh, ingi ada juga Wayan Sudi Bagio siap-siap meluncur juga ingi harinya ditunggu yang jenis sing man pak sibuk gitu ya. Aduh, yang ada kan enggalang yot enggalang yot ini buat ada siap akan dioyot nih, silakan yang mau meluncur durus kemudian ditunggu sampai jam kuda kena jani jek teke gitu bantian ini mumpung op gitu nih. Aduh nggih, pokoknya semangat sementara di dalam sami yang mau meluncur ke Gemah Merdeka silakan nggih, pokoknya ada waktu hari ini kendan raya ampun wis mesti galung sampun kuning sampun ngarkase sampun kendan mana pun nyara mendadak jani biasa pandok usi tali jak sepandok di raya kalau pasang baju nduk gaya ke gedean gitu model nih. Aduh, ingin ada nih Pansija Gemah Merdeka Serang Sami sementara di Watakom yang berada jauh dari kota kami nge, atau bagi sementara di tiang yang males keluar rumah karena alasan panas dan macet di jalan, kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit nge, Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop bisa dihubungi langsung nge, cukup ketik di Watakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Dudane kurang lebih 2 jam. Yeh, Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dudane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya nih stok iPhone di Dewata.com juga lengkap nih dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 seri. Yes. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, mantan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan dan buat yang mau kredit cukup dengan KTP diproses sangat cepat, yeah. Dan iki mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Bagi sementara di tiang Pans Gemah Merdeka silakan gunakan Dewata GM 26 nih untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online nih. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

pun ge kopi cuma gula di sisi ya ngura loyot lian gendeng neng gula manis di pisagau gitu nih gula cuma yang kayak karang semut gitu semut nih batu sedang lantang tuh gitu semut aprah rara jangan ngono gae ngono hoyot aku nek oyot mbok nyang tuh lah ya onyang yo oyot to nah dari si kangen ko oyot nah ye got to to bo banyak luang nyin jaya ko ye got panjang ditu ya ada kan ngoyot nang sana ngurah aja nya dapat luang nguni gitu ban nih ada ujian nak glem-glem kene ka olok-olok bedo aduh Dian Marisa sik sama Mak Dian juga sampun nyaran Dian nggih ada di Baem Yakusa juga nggih Rajang Semang Komandan dua ninggalah sama teman daging dari Kimanan Dumu di tang nyarang Indodane ring gelaran duwe Varia Pulau Dewata nggih di tang orang sik sama ring Pans Club 95 nggih sampun pada pul ngumpul ring studio yang belum-belum merapat silakan merapat ditunggu selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 acuat blum om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop. Untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah 10 Juli 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Baru saja kita nikmati bersama lagu dari miliknya Afgan ya. Ada dia, dia, dia. Kali ini bila putarkan dari 3 komposers, ada Jodoh Pasti Bertemu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baru saja kita nikmati Gamaliel, Audrey dan juga Cantika. Ya, ada bahagia siang hari ini sudah menemani segala aktivitas Anda fansia Gema Merdeka. Baiklah fansia, sebelum Yuli lanjutkan lagi, Yuli ingatkan kembali ya, kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan rasa dan semangat baru. Iya, Fansi Gema Merdeka, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansi Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gemah,
5: Gemah,
4: Gemah,
5: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Anit Delicia dan juga Debaku Cakar Band ada Januari ya. Nah fans setia Gema Merdeka, lagu ini juga spesialkan buat Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan lewatkan ya, tepat di jam 12 siang nanti Puji Trisandya, dan setelah itu Yulia hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda. Dan fans setia, kali ini Yulia ucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Ya gak terasa kita sudah melangkah 30 menit, melangkah dari jam 11 siang. Lagu-lagunya boleh di request ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Dan kali ini Yulia putarkan dari Veteran Putra Onsu, ada Inikah Cinta.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fanstia BCL ya, karena ku cinta kau. Fanstia Gema Merdeka saat ini sudah mulai beralih ke musim

97,7 FM Jemaah Merdeka Ngetren. Itu dia cakrakan dengan Kekasih Bayangan ya. Nah, fansnya Jemaah Merdeka seperti yang sudah Yuli informasikan tadi, sekarang ini sudah musim dingin ya fansnya ya. Nah, kali ini kita memang harus mempersiapkan untuk menyambut musim dingin yang efektif ya. Nah, kita mungkin bisa berfokus pada 3 aspek utama, yaitu sistem pakaian ya, lapis tumpuk untuk menjaga suhu tubuh, perawatan diri untuk menjaga kulit kering, dan kesiapan rumah ataupun akomodasi. Nah, seperti apa selengkapnya? Kita nikmati dulu Armada, Asal Kau Bahagia.

7 FM Gema Merdeka ngetren armada asal kau bahagia. Oke, fansnya kita lanjutkan lagi. Jadi persiapan apa ketika kita memasuki musim dingin? Yang pertama adalah pakaian dan perlengkapan ya. Karena kunci kenyamanan saat musim dingin adalah mengenakan beberapa lapisan pakaian yang mudah dilepas pasang. Jadi lapisan dasarnya ini gunakan pakaian dalam termal yang menempel ketat di tubuh untuk menjaga kehangatan. Yang kedua, lapisan tengahnya, gunakan sweater atau baju berbahan fleece maupun wool untuk menahan panas tubuh. Dan yang berikutnya, lapisan luar, gunakan jaket tebal yang tahan dingin dan air. Dan perlengkapan ekstra, bawa penutup kepala atau kupluk ya, shawl ataupun sarung tangan. Dan beberapa pasang kaos kaki wool tebal.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Terfans di Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya. Dan kita sudah berada di potlot untuk session yang kedua. Nah, fans di Gema Merdeka, kali ini saya putarkan dari Elo, Ipang, Berry, Estiloko, Lala, Buka Semangat Baru ya. Oke, selamat menikmati setup siang hari ini ya. Semoga nanti setelah istirahat siang kembali beraktivitas, bertambah semangat ya. Yuk, Buka Semangat Baru. Buka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Tiara Andini, janji setia ya. Nah, fans setia Gema Merdeka untuk siang hari ini ya. Kita masih persiapan menyambut musim dingin ya. Setelah tadi ada pakaian dan perlengkapan, yang berikutnya adalah alas kaki. Jadi jangan gunakan sepatu biasa kalau salju dapat merembes dan membuat kaki basah serta mudah terpleset ya. Nah, ini khususnya untuk musim dingin yang ada musim saljunya ya. Nah, jadi bisa menggunakan sepatu boot musim dingin khusus yang tahan air ya. Fansnya masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetol. Sebelum dilanjut, ada informasi dulu yang mau lewat.
1: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
2: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
1: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
2: Bu Wayan ngabe HP.
1: Ngabe?
2: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
1: Wenten?
2: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
1: Masa? Kengken carane, coba ajain tiang.
2: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
1: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditoko roti tiangi.
2: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
1: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
3: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kuba merdeka.
4: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetelfan Setia Gema Merdeka. Masih di hajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang nanti. Nah, Fan Setia Gema Merdeka, kali ini sebelum Yulia hadirkan kembali informasi untuk Anda, khususnya untuk Anda Fan Setia Gema Merdeka yang berada di seputaran Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju, satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Ubud di Jalan Cok Raipuda Emas Ubud Utara, Biji Motowat sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361 9085317 atau di WhatsApp 081 239 897025. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang mentipal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Antrafam Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Potlot, Potret Lagu Indonesia, tetap untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 10 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Setia Gema Merdeka. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Jumat di tanggal 10 Juli tahun 2026. Dan seperti biasa, udah jam 2 siang nih fans ya. Waktunya kita apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Nah, berhubung hari ini adalah hari Jumat, fans Tia otomatis Halo GM-nya ada playlistnya. Jadi sebelum kalian telepon Tiara, fans Tia pastikan dulu sudah cek and recheck playlist kami hari ini. Tadi Tiara udah posting di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silakan cek and recheck dulu penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Ya, kalau udah tahu baru nanti telepon ke WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa juga bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke deh, tanpa menunggu lama-lama, jadi langsung saja kita angkat telepon pertama kita. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang ya Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dia maka Dek Ratna ge. Seputaran Gatsu Timur.
0: Oke, Gatsu gimana cuacanya mau Kadek?
1: Cerah cetar ge, secetar hatinya ge Tiara di sana.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Roni ya.
0: Lagunya
1: Roni Parulian ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Anaya yang ada di Wangyo Gede Madbaraktivitas, sama ge Tiara yang lagi tugas Madbaraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Moka Daratna di seputaran Gatsu sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Katanya mau Roni Parulian. Boleh dong, lagunya langsung Tiara Putri ini ya. Ini dia, Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Tadi lagu pertama sudah meluncur, Fancy Gema Merdeka, lagunya Roni Parulian. Kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapa lagi kah yang sudah telepon di WhatsApp kami? Kita sapa dulu. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Tiara Mawati Singapadu.
3: Halo, bagaimana kah cuaca Singapadu?
4: Singapadu lagi panas mencetar sih Mbak Tiara.
3: Sedang cetar ternyata. Kita ademin dulu, mau request lagu apa nih Mbak Ramawati?
4: Lagunya Raja.
3: Lagunya Raja. Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur. Ini dia lagunya Raja. Aku ada karena kau ada.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut fans dia. Lagunya Raja tadi sudah ya. Aku ada karena kau ada. Sekarang kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Wiskane kawasan Sukawati Depok dan Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Astungkare, panas cetar, galang menggelanar.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ariel Noah bisa, Kak Tiara?
0: Lagunya Ariel Noah boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat fans yang gemar mereka yang ada di seputaran Nusben, Pak Man Panjil berserta kawan-kawan, dan buat Kak Tiara yang berdekat, kasih hangat sama capek.
0: Cakep.
1: Makasih banget ya Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Beli Rais Kani. Sudah kegabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Ariel Noah katanya boleh. Ariel Noah yang kolaborasi sama Divki Khalif. Ini dia, Cinta Yang Diam.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngaturnya kita lanjut, Fenistia. Itu dia tadi Cinta Yang Diam dari Ariel Noah bersama dengan Divki Khalif ya. Oke, berhubung karena sudah ada yang telepon, jadi mari kita langsung saja Fenistia Gema Merdeka untuk angkat telepon berikutnya. Kira-kira ada siapakah yang ada di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
1: Halo, gimana cuaca di Tabanan, Mbak Mini?
2: Cuacanya biasa, cerah, Kak Tiara.
1: Astungkara, mau request lagu apa nih?
2: Mau lagunya Kak Sandra ya.
1: Lagunya Kak Sandra, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat semua Penggemar Merdeka yang lagi monitor ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Mini Asih di luar Tabanan sana. Terima kasih sudah ikut gabungan. Katanya Kak Sandra yang cinta terbaik, boleh banget, sudah ready. Kita langsung dengerin sama-sama singlenya. Ini dia.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut. Cinta terbaik dari Cassandra juga sudah meluncur. Sekarang mau telepon ke berapa ya? Tiara lupa. Jadi langsung aja kita angkat telepon lagi. Kalau begitu, ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang Tiara, ini dengan Nyoman Sukarta.
0: Halo.
1: Dari Nuspen
0: ya. Bagaimana cuaca di sana?
1: Anginnya kencang ini Tiara.
0: Oh, anginnya masih kencang. Baiklah, tetap jaga kesehatan. Mau request lagu apa hari ini?
1: Leto.
0: Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Wiskani yang tadi nyerobot ini hampir masuk tadi itu.
0: Oke.
1: Ya buat Kak Tiara selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih.
1: Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih kembali Pak Nyoman. Sementan kita di Nuspen alias Nusa Penida. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya Leto, Ruang Rindu. Langsung Tiara puterin. Ini dia.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Marjan.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Sebelum lanjut, angkat telepon lagi, Tiara mau ingetin dulu nih buat fansnya Gema Merdeka yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha. Kalian gak usah bingung mau beli di mana, langsung aja meluncur ke wajah motor terdekat dari lokasi Anda. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Kemudian ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Terus senang juga untuk fans Gawang Merdeka kalau KTP kalian luar Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan. Gak usah malu, gak usah takut gitu ya fans dia. Atau buat kalian yang mau tukar tambah sama motor yang lama, tenang aja, bisa. Semuanya bisa dibantu sama wajah motor. Jadi langsung datang aja ke cabang terdekat dari lokasi Anda. Fasilitas servis wajah motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan wajah motor di Marjan. Oke, sekarang baru kita lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Panjul dari Nusa Penida.
0: Halo, beli Panjul Nusa Penida. Bagaimanakah cuaca di sana? Anginnya barut juga.
1: Aduh, cuacanya panas.
0: Panas.
1: Ini kencang nih, Yara.
0: Oh gitu, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Roni, Kak Yara. Nomor 11 tuh.
0: Nomor 11? Apa ya?
2: Roni pengalir ya.
0: Sebentar. Ikutan.
1: Mau titip salam, Kak?
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Rizka nih, yang ada di seputaran Swiss. Dan buat fans Kemang UTK.
0: Oke. Lagu yang mau
1: buat
0: apa nih?
1: Kakaknya selamat bertugas.
0: Oke, beli Panjul, tahan dulu. Ini mau request lagu apa? Lagu terakhir Roni Parulian tuh tadi sudah meluncur.
1: Ya, Roni itu
0: sudah meluncur tadi. Mau yang lain?
1: Kita dulu, mau lihat pilihnya dulu, Kak.
0: Oke. Check and recheck lagi mau yang mana?
1: Raja sudah.
0: Raja udah.
1: Yang Cassandra tuh ada.
0: Cassandra udah. Yang lain?
1: Brisia Jody tuh udah.
0: Brisia Jody boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Ya, itu aja Kak Tiara.
0: Tadi ya. Oke, thank you.
1: Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih beli Panjul. Nuspen juga nih, semeton kita nan jauh di sana. Terima kasih sudah ikut gabungan. Brisia Jody yang duet sama Stephen Pasaribu, ternyata hanya kamu. Kita langsung dengerin sama-sama lagunya.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Tadi sudah ternyata hanya kamu, lagunya Brisia Jody dan Seven Pasar Ibu. Sekarang lanjut angkat telepon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Kak Cahya di seputaran Tangkap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
3: Cuacanya panas, Tiara. Ya, biarin cuaca panas, semestinya enggak panas.
0: Betul, mantap. Mari kasih dua apa hari ini, Pak Cahya?
3: Lagunya Gitap ya.
0: Lagunya It Gitap, salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, Dara cantik.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali, Pak Cahya di seputaran Tangkap sana yang sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Sedia aku sebelum hujan dari It Gitap.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Itu dia tadi lagunya It Gitauf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang juga sempat ngehits banget ya, fans Gema Merdeka. Lanjut kalau begitu, Tiara masih punya 4 lagu lagi Vanessa Gawa Merdeka. Ada lagunya Angie, ada lagunya Cherry Bell, terus ada lagu yang lagi ngehits juga, lagunya Enau yang sama Ari Lesmana yang Sasi Potret, yang mungkin sering kalian dengerin juga di sosmed. Dan terakhir ada Celengan Rindu dari Firsa Besari. Jadi untuk Anda yang belum berhasil gabungan tadi, mungkin ya kan, sekarang waktunya kalian telepon lagi Vanessa Gawa Merdeka sampai masuk. Jadi langsung aja ya. Oke, sudah terhubung kembali dengan Vanistia. Kita angkat dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang dengan
2: selamat
1: siapa
2: siang,
1: nih? Selamat siang dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Jero Adi di Bung Tomo.
1: Halo, Bu Jero Adi di Bung Tomo. Bagaimana cuaca di sana, Bu Jero? Panas?
2: Gimana?
1: Gimana cuaca di sana? Panas?
2: Panas banget.
1: Panas banget. Ya udah, kita
2: susah sekali masuknya, Tiara.
1: Tapi sekarang sudah berhasil kan?
2: Oh, tumben nih, tumben dari tadi pencet-pencet.
1: Oke. Ini Bu
2: Tiara,
1: Jero.
2: Tiara gimana kabar?
1: Tiara Sungkara sehat. Bu Jero sehat?
2: Astungkara sehat, Tiara.
1: Iya, mau request lagu apa nih, Bu Jero?
2: Angie.
1: Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Buat Tiara aja deh.
1: Oke, terima
2: kasih. Makasih Tiara.
1: Yuhu, terima kasih kembali Bu Jero Adi di Jalan Bung Tomo. Terima kasih banyak sudah gabungan untuk edisi hari ini. Langsung aja kalau begitu kita dengarkan Menunggu Kamu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu fancy Gema Merdeka. Ada satu informasi penting dulu nih untuk edisi hari ini. Informasinya datang dari Dewatacom yang kini semakin dekat. Bagi fancy ya yang berada jauh mungkin dari toko Dewatacom, atau buat kalian yang mungkin mager kesananya, jauh, panas, atau kena macet takutnya gitu kan, tenang, karena sekarang semuanya sudah serba gampang gitu kan. Sekarang pun produk-produk yang dijual di Dewatacom ini bisa fancy beli dari rumah. Kalian cukup belanja dari marketplace favorit Fanstia seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Cukup ketik aja Dewatacom, nanti akan muncul toko online-nya ya. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam 2 jam loh. Keren banget kan? Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, betul? Dewatacom pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya pun lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatacom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop di situ juga lengkap, fanistia mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, tentu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, kabar gembira juga buat kalian yang mau kredit pun bisa. Kalian cukup bawa KTP aja, fanistia, karena Dewatacom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepet, jadi nggak perlu tunggu lama-lama ya. Kalau mau tanya-tanya langsung aja deh WhatsApp, nomornya di 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau bisa follow juga Instagramnya Dewatacom dan Facebooknya Dewatacom. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang mau belanja online, nanti pas check out fanstia pakai kode ya, kodenya DewaGM26, supaya fanstia bisa dapat diskon tambahan waktu check out atau pas belanja onlinenya. Oke, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita, Fancy Gawa Merdeka. Dan inilah dia penelpon kita yang terakhir, juru kunci kita. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, halo. Selamat siang Tiara.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Maruti.
0: Halo, Mbak Siti Maruti, bagaimana cuaca di sana?
1: Panas banget.
0: Oh my god, kita ademin dulu nih. Mbak Siti mau request lagu apa? Tiara masih punya 3
1: Cherry
0: lagu.
1: Cherry Bell aja.
0: Cherry Bell aja boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Tiara aja. Selamat siap-siap dan selamat bertugas.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Mbak Siti Maruti di Kampung Jawa sana ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabung edisi hari ini. Oke deh, Fanisa Gawa Merdeka, berhubung karena sudah durasi, jadi sepertinya itu sudah jadi penelpon terakhir kita, juru kunci kita untuk edisi hari ini. Otomatis lagu Cherry Bell, Diam-Diam Suka juga akan menutup program Halo GM untuk edisi hari ini. Setelah itu, kalian akan lanjut diajak joget, diajak jobar gitu ya, di program Formula Dangdut nanti di jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi terima kasih banyak untuk antusiasnya Fanisa Gawa Merdeka. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Dan untuk yang mungkin belum berhasil gabungan hari ini, jangan khawatir, besok bisa gabungan lagi karena Halo GM hadir setiap hari. Jadi jangan lupa pantengin dari jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Selamat bergabung di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti yang siap menemani sore hari Anda. Silahkan yang ingin gabungan dengan lagu-lagu favoritnya, boleh gabungan di WhatsApp ataupun di Facebook. Kita buka dengan satu single berikut ini untuk Anda. Remixing.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin. Karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka yang keren, satu single Nira Karisma spesial buat fans setia. Selamat sore Jero Soka dari seputaran Pedungan, terima kasih banyak. Ada juga Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Halo Bu Yan Bur Arini, terima kasih sudah hadir dari seputaran Kesiman ya. Ada Siti Maruti, halo, sudah ikutan. Ada Komang Sumariasa dari seputaran Karangasem, terima kasih, ikut dulu lagunya ya. Ada Aquarius Driver dari Bangli Monitor, Indrawari juga sudah monitorin Sani dari seputaran Mancawarna. Oke, terima kasih banyak yang sudah ikutan sama Sani. Yang jelas fans setia, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan kepada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Tentunya mari belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

97,7 FM Gema Merdeka Nyata Fans ya. Jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang ataupun batuk dingin, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Bisa juga untuk anak yang sering masuk angin, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, juga menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apoteko. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 dan Pasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pakirisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya untuk Anda warga Sesetan dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A sebelah Apotek K24 Sesetan. Telepon di 0361 722 226, WhatsApp di 0817044341. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Save dan juga share info penting ini.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fanstia yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, udah ikutan ya. Terima kasih banyak. Ada Mbok Miniase dari seputaran Tabanan. Ada Dek Mas Panjul udah monitor juga. Budiana, halo dari seputaran mana Budiana ya? Selagi menjarit katanya ya. Abah Waisel dari Samplangan, Pak Wayan Meriase dari Kemenuh, terima kasih. Bapak Made Hendra dari Tabanan juga udah hadir. Selamat sore, ada Pak Egar Angantake, Pak Tutirta dari Tampak Siring Gianyar. Ada juga Bu Juru Mertasari dari Siulan, terima kasih sudah hadir. Saat itu informasi buat Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

97.7 JFM Kebambar di Kangga Trend. Selamat sore Fanstia. Halo, ada Ai Matahari. Terima kasih sudah gabungan ya. Yang udah ikutan di Facebook juga terima kasih banyak Fanstia yang udah hadir sama Sani sore hari ini. Sehat selalu semuanya. Ada yang udah bergabung. Oke, udah rame ya. Pak Wayan Kemenuh, Mbak Bu Made Martini, terima kasih. Made Rurut juga udah ikutan ya. Bu Wayan kasih halo, Bu Ekawati. Ada Dewo Boncu, De Apong, terima kasih. Ketut Kalpa juga udah monitor. Wayan Puspasari, selamat sore. Dan jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore dinane pansetia gema merdeka ring dicece menggenah ring sejebak jagat Bali. Rasa angayu bagi pisan di tiang putunia presiden roh tangkil mewali nyeringi dedane melelece terang bara atau teman-teman pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raina namangkin ring raina sukropon wuku medang sil ketekan sana kaping dasa ring bulan Juli war sekali tali nam likur. Sekali biasa titiap pacang ngiring dedane kantos puput galah nampekin jam pitu bengi male bos-bos. Ingi pinaka purwaning atur lugra yang titiang atur ampengestung karo pengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing?

Ingat dan Evan setia gema merdeka menikah dewa samun presidator dan titiang si ketembang meli dulang ngetan nge haa kijah nih kan meli dulang niki yang tiang sih kang yang tiang meli dulang nih ke Sukawati ke Gianyar ngetan ngetawi ke Bresele nih ke akeh ngetan dulang rike sambil melihat pemandangan hijau-hijau ngetan nge haa Pan setia gue merdeka sani makayunan numpas dulang minabang niki kesarangin pasangan tercinta kaitan gue metan sik informasi sani pacang atarang titiang.

Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, Niki untuk mengharga wantah Rp56.000 kemantan. Samun support untuk menjadi lelaki full power. Taler, samun wantan kemasan extra full power untuk mengharga wantah Rp168.000 kemantan. Niki samun ngemolehan 3 saset. Nge. Untuk Vitalik, Niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Dadasnya nih, fans Tegma Merdeka. Sane Mekayunan, numbas Vitalik, durusan kemantan, ngerauhin apotek. Taler, toko-toko obat sana nampak dan genah dadane soang-soang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin ada nih fans setia gemar merdeka panas dingin, samun presiden mati lara sore ini makin kentan ngiasane merasa kantun karena panas dingin kentan menawi wosan saking margi nike sampun panas-panasan makin mencelap ke ruang AC ya pasti dingin nih kayaknya panas dingin lah dos nih. Durasa niki sampun kejantas niki ring WhatsAppnya niki Mama Merdeka ring 081558977 kenten nggih durusang sane mekayunan megatre utawi nyarangin titiang mangna rame niki serene mangken durusang kemantan nggih talar sampun kejantas niki ring Facebooknya niki Mama Merdeka. Dan ini fans niki Mama Merdeka mantan siki informasi mahalis sane pacaran tonan titiang untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan dedane mendapatkannya wanta saking akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Terus save dan share info penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Andeh, andeh, apa?

Ingin dan Evan setia gue merdeka sabar ngantosang. Sampun presiden metilar serini makin sabar rumun ngantosang ye. Di calling-calling niki serini makin pacang mewali sang rati tiang. Serini sampun presiden ngeranjing rajang sore rumun niki majang ring Pak De Rumiarte ring bidangan pegok niki sampun nyarangin matur suk semua ye. Talar sampun wentan siren niki kesarangin Mbak Siti, niki Mbak Siti ring widangan Gang Maruti, niki nge sampun nyarain titi yang matur semua, niki Mbak Siti talar benten Bu Dewi ring widangan gulingan mengui, niki sampun nyarangin suk semua, Pak Made Parna ring widangan tabanan marga tua, niki tetap dengan jiwa yang muda. Aduh, rajang sore ke mantan ya. Talar rajang sore majang ring Pak Ngurahan Dur ring widangan tulikup, niki sampun nyarangin titi yang

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ingin dan ini fans setia gue memerdekan yang terkerasan ke gala sampun tepat tering jam 6 sore. Sudah mengir pacang yang ditit yang didana masanakan umum. Sudah mi pacang nguncarang puja trisani ya. Mulai jebas siang yang sampun usan nguncarang puja trisani ya. Titi yang putunnya pacang muali ngiring dadane ring temu sawitra pelatan sana kapeng kali. Tetap saat yang mutu ngilan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren.
1: Gema merdeka. Merdeka. Merdeka.

Radionya 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka Muleketo Sampun Presiden Mati Lar Sore ini makin GHA Ane merasa muleketo Niki Wetan Beli Rewes Kanir Widangan Swiss Seputaran Sukawatai Ada anak muleketo Beli yang punang Sangat tangan GHA Ya, dulu sampun selegang dumun ngajeng jawata kenten nge napi ke shopping dulu selegang shopping dumun nak mlok itu wenten talo sampun nyarain titiang niki wenten saking penebel kenten nge beli sutar kenten sampun nyarain titiang suk semua peng banget wenten taler niki beli Mang Indra manca warna Bimang Indra widangan tampak siring niki sampun nyarai titiang matur suk semua ping banget Bimang wonten taler niki Ari Dinamika ring widangan topati klungkung ngeten nggih topati klungkung pun patut niki nggih kadang tiang-tiang boleh nyeledet niki juk benah sakit Rajang sore ke mantap diari taler wenten siren niki CEO tiang CEO bunga pacah tiang ini widangan Sibang Kaja niki sampun nyarai titiang yang melaju bos yang ke Sibang Kaja beli tenang beli Aduh, minta tawar beli Hendra Saputra, remidangan tabanan Margo Tua, niki sampun nyaran titiang, matur susu mapeng banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gede dan Evan setia gemar merdeka pun gede wawasan pun bersidah terang titian si kita bang sinyal selingkuh nah lu si Ranika aduh magi je serang sami tetap kedap kenyung ke mantan ge boyo je seriusan nih ke nak wantah mau canda ke mantan nak mau timpal ge dulu sang ke mantan ge rajin sore dulu nih kisang ratit yang sana samun bersidang ranjing nih kementan cokus permana remidangan sukawati talar samun wentan niki sana nyarain titian kadek muliani remidangan pupuk Butan Badung niki nggih rajeng sore ke mantan talar sampun wonten mau mini rewidangan luas tabana niki sampun nyarain titiang kadek Darma Yasa rewidangan Karangasem talar rajeng sore wonten talar niki mbok Los Wartini sane kantor satya niki ring pempatan rendang Karangasem niki sampun nyarain titiang nggih melahang badang mo.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke

Ingat 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fan, setia Gema Merdeka yang terbaik. Kentan ke sampun presida teranti tiang wengine mangken. Sekadi informasi sana pacang teranti tiang wengine mangken. Puniki taler informasi sana yang terbaik niki katur macang reng fan setia Gema Merdeka. Ya. Sampun wentan minyak gosok cap tunggal, sana dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ya. Taler beci angin menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah. Minyak gosok cap tunggal talar baca untuk para olahragawan agar tidak lekas capek atau sakit gigi, pipi bengkak, utawi sakit kepala, sana sering pusing niki nge, durus niki nganggen minyak gosok cap tunggal kemantan. Sana nenten bisa tidur nyenyak atau gelisah, kentan nge, durus talar nganggen minyak gosok cap tunggal. Angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, niki talar baca angin minyak gosok cap tunggal, sampun langsung menang saya malih, durus digelis niki numbas minyak gosok cap tunggal, niki ring seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampak ring genah idadane suang-suang. Sane makayuna niki ngerarah ring apotiku Gunung Agung, durusang niki meluncur ke Jalan Gunung Agung nomor 178B. Talar sama winter ring apotiku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Winter talar ring apotiku Teku Umar ring Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Sane winter ring bidangan Kuta, durusang niki ke Jalan Pantai Kuta nomor 46 ring apotiku Kuta. Talar sama winter ring Jalan Tukat Balai nomor 50 ring apotiku 9 Renon. Sampun winter talar ring Jalan KW nomor 74 ring apotiku Kupulau Kawing, ya. Sedimenter yang widangan Ahmad Yani Utara, durusan niki ke Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, kaitan nge, ring apotiku Ahmad Yani, talar sampun wenten, ring widangan Batu Bulan, niki sampun langsung menang saya malih, durusan meluncur ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, ngerareh ring apotiku Batu Bulan.

Inge dan Evan setia ke Merdeka bukan hati samun presida atau orang titi yang mengindah mangkin nge rajang wangi dumu niki sang rati yang mewali sana samun presida ngerajeng wentan kadek dan mau yasar yang karang asem niki nge tala rajang wangi dumu niki majang rinini nini gustar yang bidangan pemedilan niki stata kena rahyu nge nini nge dumogi stata pekedek pekenyung talar sarang keluarga rika ring pemedilan nge wentan talar belian senar yang bidangan banjar mas bedulu niki samun nyarain titi yang beli parang boy yang bidangan buleleng niki sampo nyarain titiang penampi gatra niki bulelengnya niki.

Kengken kabare niki nge aduh bagi sata kena rayu abah waisal minang samplangan gianyar talar niki sampun nyarang titiang rajang bagi ke mantan nge talar wentan ketut kembar ring widangan banjar ya dija niki ya panas gerok gak buleleng nih semeton buleleng niki sami nge aduh rayu sarang sami puniki wentan siki pahlawan pengganti.

Ingat 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Tia Gema Merdeka dengan ngendah sama Presiden Metilar mengini makin nge rajang mengidumun iki sang rati tiang mewali sana sampun Presiden ngeranjing nge wenten Pak Henry niki ring widangan Pak Herdi genten nge Pak Herdi ring widangan batu bulan iki sampun nyarain titiang matur suk semua wenten Taler Agung Sanjaya dan Kramas Gianyar sampun nyarain suk semua Taler Mama Risti ring widangan galiran Bangli niki sampun nyarangin Taler suk semua ping banget nge Bujuro Martasari niki ring widangan Siulan sampun nyarangin matur suk semua niki sampun telah gaya negak niki sing koleng-koleng aja tunya niki sabar aduh Taler beli kaplur niki ring suka jiwa Metro Bangli niki sampun nyarangin suk semua ping banget nge pasti gue merdekan yang terkerasa niki galah sampun tamis-tamis telas kang yang numen rahu riki titiang nyarangin didane ring gelaran acara temu sawitera rahina mangkin sake wantan tetap satil untuk nyalang diriki ring 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Rianto kan melaju bos pacang kelanturang atau program Anjang Sana Udara nge jatah sangke mantan kesarangin sire titiang putun yang lusur mau pamit puputang titiang untuk peramah Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM, selamat malam Fansia Gawang Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara malam ini. Sudah tentu bersama saya Wina Kristina sampai nanti 2 jam ke depan dilanjutkan himbauan malam. Jadi yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Itu dia Nine Ball dengan lagu Tercipta Untukmu, Fan Setia Gema Merdeka. Oke, kali ini kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya. Tapi ada informasi dari Vitalik, sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik, bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Itu dia satu lagu Yogyakarta dari Maudy Ayunda. Lagunya agak beda banget emang Pansi Agama Merdeka. Oke, kita sambung lagi. Ada lagu Cintakan Membawamu Kembali. Saya mau ke WhatsApp dulu deh. Sabar ya. Baiklah Pansi ya, di sini sudah ada Dek Mas Panjul. Banyak sekali jempolnya Dek Mas. Setelah itu ada juga Wayanaya dari Pedungan. Batas Senja, kita usahakan lagi. Kemudian Jero Soka yang ada di Pedungan ya. Bapak Madi Hendra Saputra dari Desa Tue Marge Tabanan.

Ya fans ya Gawang Merdeka, tadi sudah ada lagu dari Isyana Saraswati, terima kasih dariku. Berikutnya adalah Fajar Nur dengan lagu Salah Apa Aku. Kita kembali lagi untuk menjumpai kakek Gema yang ada di Tabanan Mandung. Kemudian Abah Wasel di Samplangan Gianyar yang sudah hadir. Terima kasih juga buat sabar nih kok jauh banget ya kopi dangdut di sini. Kadek Darmo Yase di Batu Seserendang Karangasem. Dan ada juga seputaran guang monitor Mbak Wina, kupu-kupu malamnya Noah. Oke, kita akan lanjut dengan satu lagu, Salah Apa Aku.

Fansiago Merdeka, itu dia satu lagu miliknya dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Itu udah sakit banget deh ya, gak bertepi-bertepi sakitnya. Oke, kita sambung lagi untuk dengar lagu sesi potret. Saya coba ke Facebook ya. Sabar dulu. Di sini sudah ada yang banyak ikutan di Anjang Sana Udara, jadi harus hati-hati karena saya bacanya di HP ini ya. Oke, Oke Mulyarte di Padang Sambian, terima kasih sudah berpartisipasi. Made Rurut di Angan Take. Kemudian ada Dewa Aji Bukian, Sulahan Susut Bangli, untuk penyiarnya. Terima kasih, Mad Duty katanya. Hai, bahasanya gaduh-gaduh ya, gaduh-gaduh mah enak. Ini dia Fansiago Merdeka, sesi potret.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
3: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
2: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
4: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
2: Apa solusinya, Mas Anton?
4: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
2: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Baiklah fans ya, Gama Merdeka, setelah ada jalan keluar miliknya dari Nuka ya. Untuk kali ini saya akan lanjut fans ya, Gama Merdeka menghadirkan lagu Pelan Tapi Pulih. Kembali saya jumpai dulu yang ada di FB kami ya. Ocha Nilam Jaya di Suradipa. Wah, tetangga nih dengan sekolah saya, Ge Ocha ya. Dengan sekolah saya, dengan sekolah tempat saya bekerja juga gitu maksudnya. Kemana jadinya nih? Ke utara. Ya, di utaranya itu deh. Wayan Sugiani di Karangasem Manggis. Ada juga Made Martini di Gianyar Bitre. Dewa Boncu di Kedewatan Ubud. Oke. Pelan tapi pulih.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia satu lagu gak romantis gitu ya. Ini saya ada titipan callingan tadi yang berbelanja di warungnya Bu Ge Aci. Di mobilnya kayaknya dengerin Anjang Sana Udara, coba di calling. Siapa namanya saya calling, pokoknya yang lagi di perjalanan, yang tadi sempat mampir di warung di Guang gitu ya, sama ibu dagang yang pakai kacamata rambutnya putih. Titi DJ, hati-hati di jalan. Selamat menikmati siaran kami. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya ya. Dan ini dia, kita lanjut saja dengan lagunya Betran.

Radio Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

8 Gomo Merdeka, saya Airi Saji Anjang Sana Udiara, kita sampai di sini. Terima kasih dulu buat Ai Itu Matahari di Guang, tetap stay tune. Mengapa dari Roni Parulian, Mbak Wina makasih mersiaran. Gusti Ayu Parwati juga ya yang sudah ikutan, Dedi Mahes dan Wayan Siaja. Oke, stay tune terus fans ya, kita lanjut di Hiburan Malam.

97,7 FM ya Pan Setiagama Merdeka. Kita sambung lagi dan lanjut di Himbauan Malam. Tentunya saya masih ada untuk teman di Pan Setiagama Merdeka. Kita sambung lagi dengan lagu dari Kangen Band.

Oke, fans ya, Gawang Merdeka, Cinta Sepenuh Hati. Itu adalah lagu dari Kangen Band ya. Selamat malam untuk fans ya, Gawang Merdeka yang masih setia menemani saya. Ada banyak lagu lagi yang akan saya hadirkan untuk fans ya, Gawang Merdeka. Salah satunya Terbujuk dari Potret.

Lagu dari Peter Pan dari album Taman Langit ini tidak asing lagi pastinya di ruang dengar kita ya Vanstia. Itu dia sudah mengiring posisi kita ke menit 33 lepas dari jam 9 malam. Oke Vanstia Gema Merdeka, kita bakal sambung lagi dengan sebuah lagu mengenangmu miliknya dari Chris Patih.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

0: menekan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baiklah, 97,7 FM Pansiagoma Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih Pansia sudah menemani dari tadi. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu yang sudah saya pilihkan. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh.

0: penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Info Gema Merdeka. Ternyata saat menyemprot parfum ke titik-titik nadi, disarankan untuk memberi jarak sekitar 15-25 cm. Hal ini dilakukan agar penyebaran parfumnya jadi lebih merata dan gak bikin wanginya jadi ngeblok di satu titik aja. Lalu jangan menggosok kulit setelah terkena parfumnya ya, takutnya aroma parfumnya jadi cepat hilang. Terus bahaya juga, bahaya iritasi kalau tipe kulit kamu sensitif.

0: Info Gema Merdeka.
1: Nadif Basalama adalah penyanyi, penulis lagu dan musisi muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang hangat serta lagu-lagu yang penuh makna dan emosi. Kehadirannya di industri musik berhasil menarik perhatian pendengar, khususnya generasi muda, melalui karya-karya yang jujur, relatable, dan dekat dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Popularitas Nadif Basalama semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Penjaga Hati dan Bergema Sampai Selamanya, yang sukses mendapatkan jutaan pendengar di berbagai platform musik digital dan menjadi favorit di kalangan pecinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop, folk, dan juga balada yang khas, Nadif Basalama berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi muda Indonesia yang paling bersinar melalui karya-karya yang emosional, puitis, dan menyentuh hati para pendengarnya.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Horror Time, Pasar Setan, adalah sebuah kawasan misterius dalam mitos pendakian gunung di Indonesia yang dipercaya sebagai tempat bertransaksinya makhluk gaib. Lokasi ini seringkali berupa padang ilalang atau area hutan lebat di mana para pendaki sering mendengar suara bising atau keramaian layaknya pasar tradisional pada waktu-waktu tertentu. Mitos ini sangat melekat di beberapa gunung di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah Pasar Dieng di lereng Gunung Lawu. Menurut cerita yang beredar, pendaki sering mendengar suara bising, tawar-menawar, dan hiruk-pikuk manusia di tengah hutan atau padang savana, terutama saat malam hari atau cuaca berkabut. Terdapat kepercayaan di kalangan pendaki untuk melempar koin dedaunan atau bunga sebagai bentuk simbol membeli jika mereka melewati area tersebut agar tidak diganggu atau tersesat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fansnya Gema Merdeka nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Kalau sudah hari Sabtu, sudah dekat dengan hari Minggu, pastinya lebih semangat lagi ya. Biasanya seperti itu ya. Hari Sabtu lebih semangat daripada hari Senin ya. Yaudah, kita semangatin juga nih fans setia Gema Merdeka dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Irwan. Irwan penggemar dangdut sudah kesal dihadirkan Evan Setiago Deka. Buat penggemar dangdut yang sudah berkumpul di WhatsAppnya Gema Merdeka juga, terima kasih semuanya ya, sudah berkumpul, sudah meramaikan kopi dangdut pagi hari ini. Buat fans Setiago Deka yang belum bergabung juga, masih bisa request kok ya, kebersamaan kita masih panjang sampai jam 7 pagi ya. Sekarang baru menit ke-23, jadi fans Setia Goreka masih banyak punya waktu ya. Fans Setia mau ikutan jobar, boleh banget. Bisa langsung bergabung, bisa langsung request lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8977. Mau lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix, langsung saja gas.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Rido Roma featuring Sonet to Band. Aduhai, ternyata banyak banget yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Kita langsung sapa nih fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning mau request lagu yang judulnya Delima, tapi nggak tahu nama penyanyinya katanya. Pernah dengar sih katanya lagunya, suaranya mirip dengan Ona Sutra. Sebentar, Gus Aldi cek dulu ya lagu Delima. Kira-kira siapakah yang nyanyi lagu Delima? Kayaknya nggak ada ini ya. Yang ada, oh ada ya, ada lagu Delima dari Idol, terus Merah Delima juga ada ya, Merah Delima dari Asli Group gitu ya. Kira-kira yang mana nih yang di request? Ya udah, lagu yang judulnya Delima, Gus Aldi pilih dari Idol aja deh ya. Oke, ditunggu ya Ibu Grace ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu, request lagunya Evi Tamala ya, yang judulnya Dokter Cinta. Dokter Cinta dari Evi Tamala kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Mungkin mau diganti sama Evi Tamala yang lain ya, buat Bang Ino yang ada di Gatsu. Boleh diganti ya. Oke, selain itu juga ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bapak Putu Scorpion yang ada di Bangli. Selamat pagi Pak Putu Scorpion, terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan. Mau request lagunya Iis Dahlia yang judulnya Payung Hitam. Ditunggu lagunya ya. Kalau nggak ada Payung Hitam, Payung Merah atau Payung Biru juga boleh ya. Atau Payung warna apa aja boleh. Ini Gus Aldi nambah-nambahin ini ya. Ya udah, mintanya payung hitam, ya udah kasih payung hitam aja deh ya. Jangan dikasih payung biru, payung merah atau payung hijau atau payung warna lainnya ya. Oke, terima kasih Bu Wi ya sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Kakek Dania. Kakek Dania yang ada di Sanur ya, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kartalangu. Ya, kalau gitu langsung saja kita lanjut jobar lagi ya. Buat Ibu Grace tadi ya yang ada di Monang Maning, langsung saja satu lagu dari Idol, Delima.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemah, gemah, gemah. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, satu lagu dari Ivy Tamala, Pesona Cinta. Nah fans setia Gema Merdeka, jangan lupa untuk follow ya. Buat yang belum follow, jangan lupa untuk follow dari sekarang akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Di sini pastinya banyak event-event dan keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang selalu kita update di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Goreka. Lagi-lagi terjadi aksi pencurian. Aksi pencurian penutup got berbahan besi terjadi di depan SMP 5 Abian Semal, tepatnya di Jalan Raya Geri. Peristiwa yang terjadi dini hari tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman terlihat dua orang pelaku diduga mengambil penutup got besi yang berada di area tersebut. Aksi itu dilakukan di saat kondisi sekitar sepi. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren dari Suzan Suzu, mager alias malas gerak. Waduh, kalau sudah mengalami hal yang seperti ini, jangan dibiarkan terus fans setia Godeka ya. Kalau dibiarkan malah semakin mager jadinya ya. Sekarang udah mager, kalau dibiarkan malah semakin parah magernya nanti ya. Kalau sudah mengalami yang namanya mager alias malas gerak atau sering merasa mudah lelah, langsung saja kita lawan dengan Vitalik nih, fans Tia Godeka. Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda ya. Buat fans Tia Godeka yang sering merasa mudah lelah, sering merasa mager, kita lawan rasa mager dan rasa mudah lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lisa Keong Racun. Lagunya sudah di request oleh Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Selamat pagi Aji Mangku sama Nini Mangku, terima kasih sudah bergabung ya. Tetap semangat dan sehat selalu buat Aji Mangku dan Nini Mangku. Kemudian fans Tiago Mereka yang lainnya juga ya, yang sudah bergabung, terima kasih banyak semuanya sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut ya. Lanjut lagi, kita sapa kembali ya buat fans Tiago Mereka yang belum sempat Gus Aldi sapa tadi. Kita sekarang ke Banjar Tembau Kelot di Jalan Sulatri. Ada Gro, terima kasih Gro sudah bergabung. Kemarin pas Gus Aldi lewat, kayaknya Gus Aldi sempat ngelihat ya, apa Gus Aldi salah orang mungkin ya. Sempat ngelihat Gro kayaknya, tapi nggak beraninya apa Gus Aldi, takutnya nanti salah orang ini ya. Apa benar ini Gro atau bukan ya? Pas di Jalan Sulatri, kayaknya sih ya gimana ya? Kayaknya Gus Aldi juga gimana ya? Kemarin mungkin karena agak kurang fokus jadinya ya ragu-ragu deh ya. Tapi nanti kalau misalnya Gus Aldi lihat, Gus Aldi bakal lebih gimana ya? Lebih perhatiin lagi apakah ini benar Gro atau orang lain. Tapi kalau misalnya orang lain ya enggak apa-apa lah. Oke, selain itu juga fans Tiago Mereka yang lainnya yang sudah bergabung, ada Mama Risti juga ya. Mama Risti yang ada di seputaran Galiran Bangli, terima kasih sudah bergabung. Oh ya, boleh request lagu nggak? Boleh dong, boleh-boleh banget ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Mau request lagu Gantung Aku di Monas. Waduh, ini judul lagunya serem juga ini ya. Gantung Aku di Monas, kita cek dulu lagunya. Yang nyanyi Maggie Diaz ya. Benar nggak Mama Risti, Maggie Diaz? Ya, kayaknya mungkin yang itu yang di request ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin, ditunggu sebentar ya Mama Risti. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Bapak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego, Sesetan. Mau request lagu Haruskah Berakhir dari Revina Alvira. Tapi kebersamaan kita belum berakhir kok ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Oke, lanjut lagi menyapa fans setia yang lainnya juga. Kita sapa juga yang ada di Toko Panglima, Toko Panglima Jalan Gunung Agung. Ada Mbok Ayu, selamat pagi Mbok Ayu, terima kasih sudah bergabung juga pagi ini ya. Salam buat semua karyawan dan staff di sana ya, di Toko Panglima Jalan Gunung Agung. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya, kita sapa yang lainnya juga. Ada siapakah selanjutnya? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Dan buat fans setia yang belum bergabung, sekali lagi Gus Aldi juga masih menunggu ya. Masih bisa jobar sekaligus senggol-senggolan ya sampai jam 7 pagi.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

dari Revina Alvira, haruskah berakhir? Belum dong, belum berakhir nih Van Setia. Kebersamaan kita masih panjang dan masa depan kita juga masih panjang nih Van Setia Gawadeka ya. Jadi buat Van Setia Gawadeka yang cita-citanya belum tercapai, kejar lagi ya, karena kesempatan kita masih panjang untuk meraih masa depan yang lebih baik nih Van Setia. Jangan lupa untuk jauhi narkoba, jauhi rokok, dan jauhi minuman beralkohol juga nih Van Setia ya, atau minuman-minuman keras. Selain itu, informasi yang satu ini pastinya jangan sampai lupa nih Van Setia, terutama buat generasi berencana ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Reka. Satu lagi nih permasalahan yang sering kita hadapi, yaitu masalah sampah nih Fans Tia ya. Masalah sampah adalah masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cita-Citata. Goyang Dumang. Sudah semangat ya, kita bergoyang dari tadi ya, bergoyang dan bergetar juga. Tapi buat fans setia Goreka yang merasa kurang semangat, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya, yang siap menjadi penyemangat Anda. Di saat Anda sudah mulai merasa mudah lelah, kini Vitalik sudah siap ya melawan rasa lelah tersebut, biar jadi lebih semangat lagi, biar menjadi lelaki full power juga nih fans setia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Iva Lola. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Sama Gus Aldi juga sebenarnya belum mau pulang ya, tapi karena waktunya Gus Aldi sudah habis untuk bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut, akhirnya Gus Aldi harus pulang dulu ya. Tapi fans setia Goreka nanti sore bisa jobar lagi kok ya, di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Terima kasih buat fans setia Goreka semuanya ya, yang sudah bergabung di Facebook dan di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Semoga bisa menambah semangat pastinya di pagi hari ini. Sebentar lagi fans setia Goreka tetap disemangatkan kok ya, dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Pastinya dilengkapi dengan informasi menarik, terus informasi tempat liburan juga ya buat fans setia Goreka yang sudah libur kerja ya hari Sabtu. Sebentar lagi fans setia Goreka yang bingung mau liburan kemana, informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi sudah siap hadir di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat pagi fansi Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Untuk edisi hari ini, edisi hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026, fansnya bakal ditemenin sama Tiara ya, tentu selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. So, tetap stay tune terus di sini di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu tuh jawab bagaimana merdekanya tren Cinderella. Lagunya Raja juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang udah request juga ya. Gercep banget pagi-pagi Tiara sudah on air kemudian langsung kirim lagu requestan. Terima kasih ya. Terima kasih juga tentu untuk yang lainnya yang udah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestan fans Tia ya. Tapi buat fans Tegawa mereka yang belum gabungan, yang belum request lagu, silahkan loh kalau mau ikut gabungan langsung aja kita seru-seruan pagi hari ini di edisi hari Sabtu, ya kan? Yang mungkin hari Sabtunya libur, selamat libur, ya kan? Selamat di rumah. Tapi untuk yang masih tetap harus bekerja meskipun di hari Sabtu, gak apa-apa, semangat ya. Masih ada Tiara di sini yang bakal nemenin, oke? Langsung aja gabungan bisa di WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren ya. Dan buat yang sedang nanya di sana seperti biasa jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak kosoca tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdekanya tren satu-satunya. Ini lagu barunya Fajar Nur, juga sudah meluncur. Yeay, semoga fansnya suka ya. Dan seperti biasa juga, fansnya Gemah Merdeka. Karena kita masih di awal-awal banget ya kan, baru 20 menit ya nemenin, 24 menit tepatnya. Tenang, masih banyak waktunya, masih banyak durasinya sampai nanti di jam 9 untuk dengerin lagu-lagu pop Indonesia. Termasuk akan ada informasi-informasi penting juga yang bakal Tiara baca hari ini, fans Gawang Merdeka. Dan nanti di sesi yang kedua kita akan jalan-jalan online. Karena sesi yang kedua program Tirama edisi Sabtu, kita akan bahas soal informasi wisata. Kira-kira mau gimana ya? Nanti di jam 8 sampai jam 9 pagi, oke? Okay? Kali ini ada informasi penting dulu nih, Fanis Gawang Merdeka, khususnya buat kalian para nasabah Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

107.7 Kamu tuh YFM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Tip X lagi-lagi sendiri. Lagunya spesial. Tadi Tiara sempat cek Facebook, ternyata di Facebook ada yang request lagu. Sudah Tiara puterin ya. Semoga sudah didengar sama yang request. Oke, gak kerasa nih Fanisa Gawa Merdeka. Sekarang udah tanggal 11 Juli, iya kan? Otomatis hari ini tuh adalah penutupan dari PKB kita tahun ini. Gimana Fanisa Gawa Merdeka udah berapa kali melalui ke PKB? Ayo. Pada datang sekali, 5 kali, 10 kali, atau bahkan gak pernah sama sekali. Waduh, bahaya tuh. PKB 1 bulan, masa kalian gak nonton sekalipun Fanisa Gawa Merdeka? Jangan gitu ya. Mungkin nanti mumpung hari Sabtu, siapa tahu ya kan. Ini adalah hari terakhir kalian untuk melalui ke PKB. Karena sekarang juga sekaligus penutupan ya Fanisa Gawa Merdeka. Jadi memang mungkin hari ini libur, coba deh nanti bisa disisihkan waktunya untuk melalui ke PKB. Oke, sebelum lanjut lagi ke lagu berikutnya Fanisa Gawa Merdeka, ada informasi penting dulu. Sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau toko-toko obat terdekat Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

107.7 kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Winner yang judulnya Pusing sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request ya. Terima kasih banyak ya. Abis ini Vanessa Gema Merdeka ada lagu requestan lagi. Ada yang minta lagu Kangen Band Terbang Bersamaku, boleh ditunggu tapi nanti akan meluncur ya. Okay, hari ini Tiara punya informasi penting dulu nih, terutama buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget, jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Okay, Fansnya Gema Merdeka, kita bahas PKB dulu yuk. Fansnya Gema Merdeka karena berarti sudah hampir satu bulan gitu ya. Fansnya Gema Merdeka tiap harinya itu menghadirkan kesenian-kesenian di pesta kesenian Bali ya kan, di Taman Budaya Art Center Bali juga begitu. Gak cuma kebudayaan Bali aja sih, tapi kan ada beberapa kayak kolaborasi juga, kayak ada tetangga kita dari Korea yang sempat kesini perform dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang kebudayaan yang ditampilkan selama PKB begitu ya kan. Nah hari ini Fansnya Gema Merdeka seperti yang dibilang bahwa hari itu adalah penutupan dari PKB itu sendiri ya. Tapi nanti di jam 4 sore itu di gedung Kesirar Nawang itu akan ada penyerahan penghargaan pemenang Wim Bekara atau lomba Fansnya Gema Merdeka. Setelah itu malamnya baru nanti akan ada penutupan pesta kesenian Bali itu di jam 7 malam Fansnya Gema Merdeka ya. Kalau yang tadi sore yang di Kesirar Nawa itu kan pengumuman untuk juara 2, juara 3 gitu loh Fansnya, serta juara harapan gitu kan. Nah kalau nanti malam itu baru yang juara-juara satunya akan berkumpul, akan dipanggil ke depan panggung gitu loh. Nanti akan ada pagelarannya kayak gitu. Gitu. Terus ada penyerahan lain juga Fansia, ada penyerahan Adi Sewaka Nugraha atau penghargaan pengabdi seni ya. Itu nanti juga di jam 7 di panggung terbuka Arde Chandra, serta nanti akan ada peluncuran tema untuk PKB tahun depan di tahun 2027. Wow. Oke, okay, Fansnya Gema Merdeka itu dia ya. Dan semoga PKB tahun ini juga berkesan di hati Anda yang sudah sempat melalui ke PKB gitu ya. Kalau ada kurang-kurangnya, semoga tahun depan bisa diperbaiki biar jadi lebih baik lagi. Gitu, astengkara ya.

97,7 kamu tuh Javang gemam merdeka ngetren buru-buru. Lagu dari miliknya Mahal ini juga sudah meluncur. Lagunya spesial buat semua teman kita yang sudah request pagi hari ini di WhatsApp. Tadi ada yang request Mahal ini dong, gak Tiara? Boleh, Tiara puterin yang judulnya Buru-Buru. Oke, manisnya gue merdeka. Sekali lagi Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok, boleh dong, biar kalian ready makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan kalau fansnya mau konsumsi Vitalik, jangan lupa itu bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja fans dia. Jadi jangan tiap hari ya, jangan nanti overdosis. Nanti gak tidur-tidur malahan, ya kan? Jadi dikonsumsi sesuai dengan anjurannya, cukup seminggu 2 kali aja. Itu udah bikin kalian jadi full power banget. Belinya itu bisa di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda. Langsung aja bilang mau beli Vitalik gitu, nanti pasti langsung dapat ya. Oke, fansnya gue merdeka. Gak berasa juga, ternyata sudah jam 8. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua untuk edisi hari ini. Dan kira-kira kita mau melalui kemana nih ya, fansnya gue merdeka? Karena seperti biasa di setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 8 sampai jam 9 pagi itu akan ada informasi wisata. Kali ini sih Tiara berencana ngajak fansnya gue merdeka melalui yang ada air-airnya, tapi bukan ke pantai. Kita akan balik ke daerah Klungkung sana. Kira-kira ada apa ya? Langsung aja ditunggu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune sampai nanti di jam 9 bersama Tiara.